fucking arm, Mahara. Hitaku damari gitanga. Kariko, oteriki. Utimari. Amurikura, paparete. Hui, mighty car, hui. Kitongo, tera, paparete.